serigne touba neena ma suma def li rasulullah sama talube waye yit beuguma sama talube di def lumay rasulullah

alami kada terino ala qalbi suno buwan khawfin wa nuralo da kanu kull zaman fa khultu taliba qufranil ghufura izan astaghfirul